de sote de casa makapada bo shata da bro shanda daba makapada bo shanda da brakato da bashata makapada bo shata da bakapa makapada bo shata da bro shata da bro shakada ba makapada bo shata da bakapada ba makapada bo shata kapada ba shata kapa makapada bo

Makapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo shata kapada bo sh

kapada bosha kada baka toda brosha dada badaba makapada bosha tada baka pada bosha kada ba eva dele kado sande de beka toda brosha nada baka pa makapada bosha kada baka pa makapada bosha kada bosha tada badaba makapada bosha tada baka pada bosha tada ba makapada bosha taka pada bosha tada ba makapada bosha kada baka pada bosha tada ba makapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha tada bakapada bosha